0: Tirare. Segunda, do. Sexta, tucualu, do. Tucusanulu, lader. Radio Liberdade, Cianulu, Resilima, Pontualu, Megahertz.
1: Dan yang pakai musik yang ada titlu waran Belori Hussi Tila. Nah, musik yang ada sa musik yang ikusnya baik tanya program di likum vida pada sang wain lorong. Turbe usai aksesan usai tepot sira yus pada tepot sila bela lai tambah turme saya program di bank solok. Usai studio radio liberdade Javier Fernandez si aksesan usai tepot sira ya dia sate prosima edisan. Ikus lita sitaka musik yang ada titlu toba wana Belori Hussi Fidel.

95.8 MHz, sama tu follow home belum yang tiap programa. Vivan solo kau di sana orang ini yang. Bapak ini terpusir sama tu kau belum Arni nomor belum Aura. Bapak ini lori terpusir sama tu kau yanti tambah seru aku pari tuang balu mora. Oke, terpusir sama tu kau yanti. To tu kau sana racing gruel los ya. Tapi ini agradece mete terpusir waktu nih kau yang partisipa nih programa di lekom video sama tu kau belum Vero. Nih mak lori terpusir bapak ini kono bar ritmu sudah di dili ini yang. So yanti spirit terpusir sana fatin stay tune hela hela loran sino loran 5.0 MHz ni yang tamana yang tina fatin hatora der diak der solok bol fans radio liber dari sreho tu si ato je tantu here larang balu ya diaspora ne bemo ka kompanya liu si live streaming pagina Facebook radio liber dari dili website radio liber dari dili radio gardeng nomo si live TikTok ni yang amnya der diak der manik det beto bosir karik te diferensiors balu ras ne kalang ke kalang diak balu ras ne deskansa balu ras ne ala eto bosir ni aktividades liu liu parte der sang ni yang oke bom aktivitas i bom descansa pe tebo sirah tu so hane sampai baing hane iha programa bibang solo kita bot sirah bele request bot sernya musika favoritu atunu ne bele dedike bet bot sernya kolega familia eta bot sernya sponsoring lili bestare mo koras ne hadiah spora ne ba karek sen sadaris me timor bele request bot sernya musika li usi usi kala komentario iha live TikTok mos bele iha pagina Facebook mos bele ya so bele request bot sernya musika favoritu sira no hane yang tesemo to koito bot sira Além de te possuir a request música, se amos a gente batividades, nebe maga, e antes a lore te possuir a batene a mutuk, nebe este tu na fatin e a lore xe no resen 5.1 MHz ninyang. Atau lo kita nye program, abis bang solo beri sang ohi ninyang, e antes a lore te possuir a barona lai musika dahulu kene, nebe maga nanu si Krisya Yanti, hoya titlu, Oma Kafon Soring.

Okay, nema ka muzika selo ki trona mu tu kona husi pa ti res radio kolabora krem son he ti tlo mau no rega dor. E special ba mau no sira costa rega rega ne. Okay, nema ka muzika ne trona mu tu kona na lor ne te ba tu kusan ulim son ore sing malu. Ba ne yandre fati hator der dia der solo ko te posira ba mau ba pai ki riki ne ba koras ni foi na compagnia ni de hempe non ton baru. Okay, benvindo. Okay, now we're going to introduce it. No, we're going to market it. It's a simple can. It's a natong. No, makaya. Hello, penonton. Misfu. Kita may kaspara ito madia. Kasi dito, oh, inloron tong kita kaspara malo det. Okay, now we're going to introduce it. But we're going to do baracun tiga dua. Now we're going to say kompanya yang tidak dari dia dari Solo. No, we're going Rocky. Rocky mungkin hello soring na bahay bon dia mana. Bon dia. Or sila sa iba he tan tangkar yan bon dia tang mana. Okay, na bon dia, bon dia. Beto po sila hoto na makoros ni foy na kompanyi hello Loren Shino Resin 5.1 Omega Arginia. Yang tinggal dari dia, dari solok beto po sila tentu besar na makoros ni hedi ospora na ba. Karika karik tepo riko sa po sila musika. Bela usika leto po sila komentari ya live TikTok. O bela mo si ya live streaming page na Facebook Radio Liberdade di lini niya. Hori nuna bela riko sa po sila ni musika. Favorito ya. So bagirin akan no all sira seluk nebu saya kompanya Jokulo Gaijen jadi ham bon dia ke bon dia mos mau. Dia kelae nebe yang te espera ita mai ko ni sang nebe maka dia ya. So basere mo koros ni kompanya mo si ha live streaming pagina Facebook ni niang dari dia ke Fatim beta bot sira. Kari kalal to bot sira ni aktividadi syoke mo aktividadi beta bot sira hoto. No tur mai ni lae komentar ke kontak ne ya te seluruh to bot sira barona muji ke usi Marvi. Hoya titlo hause ya ne maske kanek. Thank you.

Aké rieky, ktoré má ke muzike, vetro na hamu to konohu sier man skru, kolo borho krimsono je titlu fjer sala, nebe ma kon rika susi, mang roki, nebe špera se na fatin stetun, hela mu to kajan tiela loren, šinol resta lima puntu alo mega harsinia. So, jene je komentario si profesora, Emi, nje dehan, ao janti, ao Emi. Oke, vamos sintonizar et lutem nje den bon dia bai ta hotu radio libertade timar leste. Oke, bon dia mosh be maung lutem. Junya deh ham bondi, okay bondi mau jujur dia kalah, nabe yang tuh spira dia kiam. So silu mau kini dari sini so music one last bit, okay musiknya ni iya tena, nabe ini musiknya yang tuh saya foi iya ida tambah sirah balu Henry kesuluk tena serinya musiknya, nabe saya mak Rika suluk ni musiknya yang tuh saya foi uluk ni niang, okay. Nabe bom sini tulisnya nafati net bayat bos sirah hotu, yang ni kira sak tu 25 kunya deh ham bondi sesi yang tuh okay bondi mau sih mau. FDC alias veronya kolega Francisco. Jadi yang osu culik dia, oh, okay, mai culik bang, mai tu culik malu. Cil boy ni dengan kakak Yanti mos, nusa ne, kakak Yanti nusa. Krijonya dia yang, oh ini hanya sang ni mifirnya terus pada Dominga. Hor bang hira mak lafaik ni tanis tebes. Eh, hau nungka tanis dah. Hau nung lafaik de Krijonya, mak lafaik eh, dah datang. Chill boy, bom sintoniza, Leonia DJ 9, nebo korang siya kompanya mos, brigada bom sintoniza. Adal bekangnya dehan, tali hane be, tali lai hada, yane tali lai ha, yane yanti fo musika de, parhali mi shofre. Bebe musika lau si yanti marikos seo, hain sirabal marikos musika ne. Naturex nye de mundia dobe, ako mundia mos, jika lae. No, mong krijo nye de, sama te klamar inang, lai da sa, itan sa, mish malo ne, dia kela ne galae. Oke, no, iya ne, husi jenyu alias Antonio nye deh, mai stiker ham nasa deh. FDC nye deh, oni provokador dunia maksud, provokal sana, ha? Oh dia hot mai nau kau tu, jadi mai tau, kita nau malu rame-rame hene. Noel nye deh bon dia, tu deh hela lagu mau no mai ami hene sang Rafa Noel Nina husi ami kuluhun. Oke, nebe dader dia gua imisir nebe kia kuluhun neba, mabe ohin musika mau no rega dorni teronatiana musika. Usi paiti kalau borong Crimson Ronat ya na itu mak mai tarde. Troko musika seluk, okay? Ni, yang ni kerja sakti ni deh handa dikira la musika. Ida bala faik sih ralai. Sesama la faik. Mention tu la faik sih ni narang. Okay. Nee bom sintoniza deh bermau. Nee maksudnya batin sintoniza dia deh. No. Manjeni deh oso nao kolori tiapa vige kere tardi omai tardi tena emat nao ki hatena. Nama bom sintoniza deh tiapa jenyu nama maksana batin sintoniza matu ko heanti leher dia deh tiapa tebut sira. No basara emu korosni akompanya live streaming pasinu Facebook Radio Liberdade Dili yanti nida leher dia deh solok deh. No turma yanti selori tanya tebut sira barona lai mujika yanaya nama kananu si gatan jio ben hai ditlu mai husimehi.

Někdo nemá jaká muzika, se lok nebe to na hamu, tuko na husi, krije to je titlo One Last Breath, nebo konsider balu rýko s muzika, ne? So, bej to posledujeme kára krona, bylo rovna filofalia. No, a ještě byl jak solo, oni to posíra, já dali jsem k pane, kde ne, tam já ten Fatih a to dali rdia, kde solo, no Fatih, bej to posíra, ba mám džuví, no ba ol se nemám se na Fatih sintoniza, mám leo, nebo ko se ahora se se acompañe, dije, bon dia, dia kalai, bon dia, hene, yanti dia, konsa mám leo, dia kalai. La banda ni dembele ricos música gabele, cara ricos música será, música fantoic ni kanja. Jenya deham bon dia, hello, bon dia di kalae. Cri joño, tader dia bom sintonisa bom actividades. Cara kalal tabat ni actividades ya parte de sang ni ya bom leo ni dem bon dia bing maun mak dedikayan. Aha, dedika será mau, dedika música será. Pati mau tu dedika será. Oke, okay, nabe dari dia kena fatin beta posisi hotel mak sana fatin situ niza. No, iya ni narang 138 ini halerik ni ande tu kita do dari ni mai halerik tena ni nusa hasil malu fong moras. Kesar mai yanti det. Oke, okay. Ebi Hitachi, metang ni dehan bondi, oke okay, bondi. Halo man JJ, bondi ya. Davida ni dehan bondi abi, oke okay, bondi ya moshmaun dia kalai. Nabe yanti sepele itu hotel mak ni sam, itu hotel mayo kondisau ne boka dia kya ma bol sere bo koros ni akompanya hala ya page de Facebook yang tidak dari dia kna fatin beta bot sere mau kri jonyo mau kramar fuik ne bang sene fatin stay terni dari dia kna fatin beta bot sere hoto so terma isa baro hoto musika ya ne husi abitu gama hunya titlo la interese.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, pokresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz, sama tuh kalau hamil belum nganti programa. Lorek solok bade sang wohing ini ya. So wohing tak suruh malu tina iha programa bibang solok mebe. Lorek ni tak suruh malu fali tambah kolega balung okupadu. Oke, yanti kontinua deh. Ini balik ke baru-baru ke suruh yanti. Oke, agradece bagi misir nama aku yang partisipan di programa. Mew dia mutu ko belung reni namus belung marsya. No, yanti sepira tepuk sila sena fatin stay tune hila lorek share lorek 5.1 MHz ini yang live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini yang TikTok nomos iha website iha Radio Garden amnya lorek dia gede beta bosira babi nguci costa nebo korsnya kompanya hela ibu-ibu TikTok. Oke nebo yang deh spera itu bosira waktu mayo konisang nebo maka dia kemang efigenio. Oke bom sintun isi bom aktivitas beta bosira waktu so ini aneh sampai bang ya itu ya program lorek solo kita seba ya sesaung grua sesaung musik tuku rua toh ya tuku tolu terana musika internasional nebo maka trending ya Spotify no ya tuku tolu toh itu kuhat maket serona musika tetun serna bema kanal nus dari kantor elar. Tamane baita bos sira stay na fatin ihe la loran shino res 5.1 megahertz niang. Tambah lende musika saya mas rubrika historis drog niang no agenda pati vidari shne bema ka yanti selori ta bos sira bahaten hamutuk. Tamane stay tun det pas serna bema moros moras sela espera bela rekupera la lais. Sekarang rekupera la lais lori ma yanti kura sela koi lori ba hospitale dotor tu. Oke, nabe turmai hene yanti selori ta bosir barora lai muzik era hulu kene nabe maka training mos ye Spotify nabe maka nanu si Andre and the Backbone hoye titlu sempurna.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hat solok ba. Usi tuku dua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nama ke musik yang lebih teronamu untuk kau si Andre the Backbone, hanya titel sempurna. Musik ini kalma los nih galah. Hal tu lorai kena tu dukur dukur tande. Setang orang sih kansas nih nih galah. Emang tu pasiran korang sih tu nisa musik ini say trending hello Spotify. Nih berkarir kita pasiran cara krono Spotify mus bela. So itu pasiran kau nyesa Andre the Backbone. Nih berkarir nyesa grup musik yang nih dalam mai ho niya member amu tu 9 tolu. Nih berkarir barak liu mai ho genre hard rock, pop rock, rock alternatif, post grunge, no soft rock ya. So seru us Indonesia itu buat itu waktu kau yes na istilahnya banyak yang famous loh. So seni musik ini memang mai hakal malah semuanya fuang emai sentimen tu sebenarnya galai. Okay, nampak tu pasir mereka corona, belarona feel follow Spotify atau platform media sosial sebenarnya memang itu pasir belarona musik ya. Nampak bom sintoni zadet, bermau ayam fatuk nampak seorangnya akompanya, cuen nampak saya akompanya dia bim presenter radio sebenarnya radio Liberdade mau. Okay, nampak tu rumah yang terseluruh itu pasir belarona musik seluruhnya ni, nampak mereka trending musik Spotify, nampak kanalnya Husilana Del Rey yang titlu Young and Beautiful.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhirnya kita nama ke rubrik ke story rock ni yang nama ke produser si Pedro Brinca yang telah kita bawa sira barona mutu kona. So yang tadi sebelum kita bawa sira konyese dia kita kona abah Kim Crimson ni existensia iha karera musika ka iha palco musica ni niang ni abah kita bawa sira makora si sintoniza no balu kari costa rona ni musica bela rona he plataforma media sosial sira kita bela rona musica. No si rubrik ada nelo renta batu kuru alam itu lima nulu racing grua. Tambah netu rumah yang tu selo rita bosnya baru nonton musik ya. Usi Justin Bieber kalau borohon Nicki Minaj hanya titlo Beauty and a Beat.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik, nama terona mutu kono se Justin Bieber kolaboro ho Nicki Minaj, hanya titlu Beauty and a Beast, nama ke loro nete bae tuku tolu lolo sono. Nama te bana se sound segundo niang, ya nama maka yang te se lori tepo sira barona musika tetun, se nama kananus nai kantor e larang. So nama tepo sira, se tuna fati nete mutu ko yang te la loro, nama lori sin 5.1 MHz ni niang. No agora te bana se sound segundo niang, nama se barona musika se Cleopatra Benho, ya titu traidor no musika selo.

dia belok bintis radio Liberdade di Lisra Hotel Liberdade ani Liberdade Moris kita suruh malu villa vali ha program spasu publiku balorong ngonya ni yang tetap mona balorong ruan lorasin sia fulan zuilu 2026. Iya, teman ya studio radio Liberdade di Lita Bosira hanya sampai bayang mutu ko zonas durante ora suruan larang husi tuku hat batoi hat tuku naeng ho program spasu publiku at lori Lita Bosira batene sada maka kontesi tenia sosedari liusi informasaun sir nebe maka zonas preparona studio hanya sang resumo intervista sira inklui agenda nomos TV dari sir nebe maksa kontesi semana dan inklui mos publisidari nomos radio drama balon nebe maka zonas prepare studio sefra sebaik tak bawa serah waktu. Iya, temennya lorek jak basir nabi yang makur sendawang halalai TV dari iya, radir no to lo kerek mana kita ne tu rita bosir niak nari dah hidak miniang no kerek balung lo ke laloran rari libar dari dili jonas niak botar riba ita bosir no servis sudiak no maitaron ham untuk muzika idah nesa muzika dahulu kodi lo ketena soro malu ya program mas pasu publiku balorong ini niang husi man lea hotit lo bosir mi kontrol muzika hover sound kizom baitaron ham untuk muzika tirumai.

Diak, belum ngebintis radio Liberdade di Lister Hoto, lorek diak na Fatim bai mi Hoto, musika ai dan ebe maki te foin drona moto ku siman lea hotit lu, boshe mi kontrola ne be maka jono so fresona, ode lo ketina so romale program espasu publiku, ba iha lo krek mane ki dan e. Oke, ba serang be makores ndawan na kompanya na rona hela sian lores 5.8 mega senian na fatin lorek diak ba ita botsira lili uzona sakar ka tomos lorek diak ba belung trabalhador sera hotan be make iha railiur hanai sangnya Korea ya Australia iha Inglaterra iha na betang no sian be maka lawe studu lorek diak no bong studu i bong trabalu ba ita botsira makores ndawan ialah stranger napa. Oke, nabi binti sarah tu kita baharela informasi balung. Nabi maka zona prepare yane sefa kita bocira. Liliu agenda TV dari sarah nabi maka si akontesi iha semana idane.

Oh iya, Upin di Serhoto dan ini ya Maluk Timur Ansir Nabi Maka Batuir Kompeti Saung iha Indonesia Bali Balung Vila Wana Horsek No Ohim Balung Fuin Vila Tang Lili Ubok Sista Ser Nabi Maka Tuirona Kompeti Saung iha HSS Bali ini yang itu for para bens ba Ser Nabi Maka Sayanesan Kampiaung ka Sayanesan Victoria Liliu Daniel De Leon nomos Alcino Almeida nabe maka representant Timor Leste Lori Desporto Bayam Mundo Liu si atleta boxista Sirahoto nabe tani argu ilu basira spira kata sira se sai na fating atleta nabe profesional Liu i sai yani sa mos spira saum bai ha jara saum pon sira nabe maka karakola parte mos ya mundu boxista nini yang atau bela perparaan dia kelihatan is spira ohin lorong sirato tiana Timor Leste ho kondisi nabe maka dia. Oke, okay, bintisara waktu terima iha informasi selatan zona si prepara deposita Ronald Tele Musica Royane Husi MM Project Hotit lo Musica Hamasa i nomos Musica da selok maka Husi Zinu Viega Sotit lo House Saudades Ternamotok.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Radio Liberdade, agora Mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolores em Lima, ponto Walu, Megahertz. Cá, IHA página Facebook, Radio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.
1: Kalang Ura, Kalang Hak Solo. Usi segunda to sexta. Tukualu to tuku sanolu kalang. Radio Liberade, Sanolu Resin Lima, pontu walu meke hafs.
2: Kalang dia kalang solak pun ayat iba maluku vinti serana nai no akompanya nendra di liberade sira hotu asuru malu fale ho belang maris iya studi dari liberade dili ho program kalang murak durante ora suruan yelarang usi tuku alo to remata iya tuku sanolu kalang ora timor leste. No iri sama yang kali teman apa iya lorong Ronaldo Racing sia fulan julio tinang diun rua Ronaldo Racing nai. Itu nih program kalang murah kanesan program nebe maka dedikatur ya, gak program nebe maka animasang. Itamane program kalang murah kakar katu voice pasu libri ba ovintis radio liberare sirhotu nebe makor jang sistela norona hela radio liberare dili. Akar katu enjoy program kalang murah kamu tuh kau belum maris iya studio radio liberare dili durante ora suwani larang kari. Kita lua mandala komentar umai atau nih tebel hal ramitane radio liberare dili. Tamane husi tu kualu tu tu kusano luka akar katu voice pasu beta bot ciro tu akar katu mana mensaj mai hanesa akar katu mana mensaj mai akar katu ase famile sira hotu akar katu le fuan rumah akar katu para bens rumah akar katu ase famile sira hotu bele namos ba fans baru bele akar katu gabung karik bele inamos ba fans ba ovin ciro tu akar katu su musika favoritu bele rete tamat ini program kalamurak fokali ba iya le komentario sira namos toka musika sira karik informasi importante rumah iya ite bele partila ba malum. Nebe uvinte sira hotu bele mana mensaje mai iya Facebook Radio Liberade Dili horzang halwela live. Ino mos bele mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberade Dili nebe ma korzang halo hela live nebe ma kal sempre rame. Nebe kita lu mos tap tap layar bele kecer tap tap layar. Tamane uvinte sira hotu tur mai halori uvinte sira hotu ita hotu ba kompanya lai. Musika dahuluk nebe mak belum maris prepara studio hatu lo kita nesur malu ba iya oinkal hafu ini ta kontinua ta intine program kalamurak Nebe musika nebe mak belum maris prepara iya studio aku si artis apa terasnya oh titulu Arcuris mai itu sistem musik abertur hafu ini musik hot kita kontinua kres program depois kita pa atenemen tu like kres mensaje sih ya studio nabi bawa vincero tu mereka mana mensaje mai kar kalau itu angai hehe kita hafu hau itu ni program entah kita sih dok belele kita orang tiap musik abertur hafu ini komentar itu kita langsung like kres mensaje mai itu kompanya musik abertur lah musik ya Arcuris.

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Harsh.
1: Diak maluku vinti surana naina kompana nandra diu liberare siro hotu ida nema kita ni musika dahulu kita o si artis Alcatraz ni yang hau titulu Arcuris fofila sa ida hula tene nebe na fatin lalu na fatin hato honia kalan dia kalang solok i bonaiti i kalang spesial ba o vinti siro hotu o si ato zit nebe ma kordang wala mensiono narang ida ba ida Orang rona helai tene radio liberade dili no kompanya helai tene program kalang murak hamu tu hau iya kalang ida ne iya oras ruan ya larang nabe fo fotena fatin ba uvinci rohotu kata kita ni program kala murak ane sam program nabe maka dedikator ya program nabe maka ni mesam i program ne fokali ba i ya like komentar si ya studio hina mosto ka muzik si ya i studio tamane fo spasu ba libre ba uvinci rohotu hakar ka tu mana mesaje mai kita lua mana mesaje mai hatu ni tebel hal rame radio liberade dili balon kar ka tu mana mesaje mai akar ka tu narang musu ya radio temi narang ya radio namo sakar ka tu balon kar ka tu se familia kolai sira hotu balong usu para bes ba familia sira ga lefuan rumah ke nomor request musika favorit rumah bele mana mai iya studio radio liberade dili li usi Facebook nabe ma Facebook radio liberade dili halo live i nomor TikTok radio liberade ha ordam halo la live eta mane tur mai halo re ubin ciro ti tapa cek cek kona mensaje sira nabe ma kordam mai ita langsung le kira se selai ubin ciro teh mensaje mus kleur ma ulere mensaje mus par kuliah bara kira hehe. Hehe, itu dia program yang telah lakukan ya, sana. Tapi Bapak Vin Cerutnya bilang, sudah lah, sabar, lo, setiana, kari, kalma ya. Dia, itu rumah itu lagi, kira semensajin dahulu kita, si Facebook. Oh, si Mount Tobiano. Oke, Mount Tobiano, piedade. Oke, bonati mam, foi lá no complementos pa familia Walia Larigata. Namos ba mau alin de vista sirahotu. Wow. Kalan dia ba familia bot. Familia bot Walia Usulari Walia Larigata, ne be makortam iela. Biki ke usune ba kalan dia ba sirahotu, saudiak na fatin ba pa ma sirahotu. Namos ba familia sirahotu. Namos ba mau alin de vista sirahotu, ne be makortam prepare la sernia talento atau tuir jogo. Oke, Valentine Cup nebe maksi release iya lorong ung. Fulan September agora nebe bawa prepare sampai tebo ciro tu batal lain tebo tebo ciro hotu. Nebe tuir fal main nebe kalan dia mos ba mana ho baby yordan hiela bayu lak nebe kar krona hiela nomos beria ciro hotu eh. Na oli fal kira sta mensaje di tamu si Lopez dia bonati ma bonati mos. O si David dia bono ma bono mos. O si kakano dia ma un didi kela musik kita main. Oke, orsi dia ma konferensi la ba bela hengalai. O si mesak dia bonati ma bonati mos mesak dia galai. O si Nil via Zerosa dia bonati ma bonati mos ana bin dia galai. Nomos mensaje di tamu si bin amo edien moedia banati mau maris banati mosan binga moedia galae thank you barona namas mensaji datang ia Facebook radio liberare diri husi linu bavida dian selamat malam bro tolong putar salah satu lagu dari Bidigal Pintu buat menghibur aku yang malam ini lagi monit radio thank you oke sama-sama Kakak Lino Bavida harus dalam rona hela radio iya kalah ini. Orsi dama kita fresh hela apa musik ya. Pidikal pintu ini liras barak deh. Hei, so kalah sini so liras barak. Dia masih musiknya barak los. Dia kau sudah cek telah aku fresh apa ya. Oke, usi LB 120 dia mampu lah parabens bahawni familia. Wairo oli le mam. Oke, parabens pasir hotu. Nah, tirfal mai keresta no siena mau Raul Guzmán de ha. Para pens betine ma petinzu de Liu Daniel de he radio mobere sempre mori si he laos radio mobere. Ne radio liberare choi ana mau Raul ne laos radio mobere de ne radio liberade. Ne be para pens ba boxista sir hotel Liu ba na mau Deliu. Ano mos ba na mau Daniel, ano mos ba mau Alcino, ano mos ba Ozi. Alesio, Toti, nosar seluk tang nebe maka fain loro hiraliba sirava aha tuir eventu ISS iha Indonesia neba no orsek oin persek na lorong oin siroh tu konsek e filau nabe para bens ba siroh tu e saudi yak nafatin ba siroh tu ba talento nafatin ba siroh tu atu ne preparan diak nafatin lili ba event tu irmai li falita uzi ke marvi di ham banati maun dia kala sempre dia kusi maun bo dia maun lagu ne judul saira maun lagu ne ho judul arkuri so uzi alcatraz ne maun ku Bele check YouTube ne ba, bele rona namos bele download tamang. Namos li falitang usi sama isi gimata diang usi iya Facebook diang. Hello bonati mang usi hau maka Justin sama ki hakara kato ela hau ni mensaj yang kata mang didi kela musik ke bitu gama hau titul osan say manan justicia. Oke. Or si demo ko fresh ala ba thank you ba rona ya namang. Nah, level kita musik master betan nafatin Facebook. Oke, dia yang pernah di kamaris. Kalau musik Miami maka gora hadula sela ahi hanesa mau bere mau abe mau bere. Nomos mau minum mau Chris mau Lori kusi master betano kalau dia kau mihote. Nabi mau kordang ahi. Hadula sela ahi hehe. Kuidado mana? Kuidado baca nih mutuk temane. Thank you mau sih Rona. Usi los pelos zé dia bonatimas. No usi de tedo lima dia mau. Bonaiti ajuda fale le fonde pa mau alin sira ne be magzoga hela biliar ier mera. No no tali. Ehe, kalan dia boi ta bot siro tu. Oke. Bos eta mai ta hene. Ha, bua menik mahati pa ta bot siro tu ne mekorjam halimar hela beta. Ah, ke halimar hela biliar. Oke, ne be mensaje yang karek zoga maklakon karek favori da. Ba uma descanse la vele istiko be kapur istik sira bola sira mang sai fali bene sasaran fali pasi ramana ne contenti de la kone parece que orse de dra un celo coin to dol e joga ne la lago ma kane sane ona ba te enjoy ne importante los importante ma joga osan fali la enjoy de ne la kon osan Usi los pelos de Kalimantan hadir. Wow, thank you, Haban, yang di Kalimantan. Udah dengar radio malam ini, Radio Liberdade. Sehat selalu, Bang. Liva Ledang, Husi, tim temporal. En su servisu BTK, agora ni sayona ni kaka. Mungkin lah, ten usta kwa en su, utama sedam kenene falene. Usi, ro, oke, okay, usi, ebi, dian, robi, saneti, heladit, naran. Oke, okay, heladit, naran. Dian Liva Ledang, Husi, semane, usi, M92, dian, bonati, mau. Temi, naran, nemak, dia, ke, sorry. Osi apiu Mendoza di Ambonati mau tu dalam musik Miami Makia Besi Lauri Mori ya kalian dia bawa family si Rona Helene ba Osi Rocky dia mau follow musik Miami maka gora nonton full live radio Liberdade no dir Ermera Anang wow kalian dia bawa Ermera masih tu dari detan kode ba kode Ermera sih tu espera kata Ermera sih tu kode hela live lihat musik kakanaho kakakakakakakak Mau maris, didi kela, okay, mau didi kela musika Miami, ama Juba, sing Leo, sing Arpar, Novita, makagora servisu hela. Wow, bos servisu baita bo cerotu, semangat baita bo cerotu, kudaruan. Eli Falikerestan, hosi Facebook dihan, hosi Elma Alves dihan. Bonati mau maris, dia kela itu kela musika ide, memori ide, hosi juga gama, oke. Okay. Hosi Marco Australia dia bono man, soela musika dia maam iha merantau dia, karena man siroto, thank you barone Australia naba, servisu dia, kudaruan, kudaru saude, eba familia siroto, bonati. Namas li falitan osi satria kae 18 dia bonati mau dia kalai bonati mos dia kalau insa soda fali dia kalai soda osi luis alves dia mau bonati fuele li fu ha ke osi dete 25 dia bonati mau bonati mos osi mau marco dia brigar mau ha ke nada mos Now le falita mensaje ida iya kama ake usi topi anu iya Facebook dia mau maris. Dali datang hau niya bonati hisalam bahau niya mau alin iya radio liberade. He gina mos bahau niya maluk. Fang apel no iya merkaru lama no ponte mau pelu. Now usi ba mau maris didik alai musika eleba uang Miami lai maung dia. Kone mako fresh alaba. Nabi ba eleba on shirotu. Bati bidare bai tapo cero tu semangat dan fati. Kudaro ang. Kudaro ang di dia keliliu fang halai puan sir nebe makai sempre halai turpis nebe kudaro ang dia ke. Oh, se não é de amar, bonito foi ele foi motivação espiritual para primo amar com a mão nebe maca hakara katu sai amo fali. La botira to ninia be sera. Ah ninia cara kan ninia ba futura mbaruania akara katu sai amo heh biasa ambolo sama ne. Kar katu sai amo. Oke, depende sa. Depende basira sa. Tama seminar usar ne. Para fokus ba maromak nilfuan sir ne. Perlalikan na intafet sir. Selai araska. Mas tergantung mau na rua. Karena kata saya mau dia keliutan to. Ne para tutam be maromak nilfuan. Pa bibi atan sir hotu. Lebih bokas sama karena kata saya mau oke. Tama seminar sira. Livale tan sine me mensajen balu ne be ma ko intutu bra roma habla leona. Ita me mensajen bara klos. And then mensajen sira ne be ma ka tutup sane habla le. Sorry Ne be abi leone mas plano la karka sa madre kare ki. Aki. Oi. Livali tan musika ki master betan dia ka kamare mau mare sama itan dala ida atu atu ela musika ida ba ziva osu kana dia osu ping ikun ainaro ka nanu kemes musika ke kurusi master betanu dia osi proyek dia mampu nanti file motiva samba ina meta maktur helane nebita tu motiva samsa Konapa Morris ni yang ga? Konapa cinta ni yang ga? Konapa sofren ni yang ga? Senebe. Now live a little mau maris di kala musik ini mai ami aku orang rona kala mau maris ni le musik ya boving heng na fatin oh mas kau masih luk ni ana hey mas kau masih luk ni ana mau biar heng na fatin oh aha nesu yang mati ne hey Aki mang di ke musik de babir mau ma mantoro ne be mak lakona osa hi bilier ni hey jogan ya lalak ma kane sa ne mau ehe joga ba mau sira fila ba uma ko joga fali de fali max ni joga osan de pus ma ke zar fali musik ya lubu ki de tiona ne be late ni ta ita lete mensajen ba lubu ma ki ta ne ne top

0: Ele vale da mantenha fat em comentário. Nebe kalan dia ngos banyis ya konsis oke nize konsis yang bonaiti dia kala yang bi bamos noni nafati namos ami mape mendoza monti namos ba magi namos ba licik ensu barboza namos ba ade Nah, saya lupa nak bela mention orang rambo naite. Usi silveru video mana tu mahu dia kalai, sempre dia. Nah, lihat lihat, nah, ke ensu liberty ni ala koi hari ini mahu, sudah hari ini to. Okay, tu rumah itu tenek kontak tidak lagi. Sing halo bu naite, hana mahu Friday naru. Oke, continua kira sama oke, pas horario liberare continua kira sama tama imahenya lah. Antri ya.
1: Tadi mori saya kakak.
0: Oke, nada. Oke, obrigado, obrigado. Terus lanjut.
1: Nama keliru nak ala gabung eh. Kakak, musik saya kira kakak.
0: Bele.
1: Musik pulang itu ana eh.
0: Dia pulang itu, na dia, ni macam fresh apa eh?
1: Pulang itu nak kerja special itu kolega Fugnar ko pukul ada ciri moni ke bunyi kita jalan dia, tambah agar mora salah, semua halaga bunyi school, pada kita kabel promole nombor bela kelak kan?
0: Bela bela.
1: Kita moni ker bela miss call dete, aku latihan dia pulang 4 jam, 7:06, 8:06, 5:04, 7:06, 8:06, 5:04, 7:06.
0: Ebe, itu rumah ini kita lihat mesaj ini dia usi bonito 128 bonito kelekai bonito LMC hehe. Manifong hehe. Why Lily? Asi okay usi nama amau okay dia bonate masa nama aku thank you baru na radio liberade he lalu atau mas kalian dia mas ba. Family serial lebih ya kelekai neba, bunai ti saudiak nafatin ba, mai mau bing alin sirohotu, ino mo hi buat aktiviti neba, nafatin ba mau sirohotu eh, nape makorjang halau ya lah aktiviti di lilu ya natar larang, ahei, msa, natar nih msa hotu nakalah ino mau, ino mo sekalian dia mos ba, anu bing nape makorjang, halau ya lah stasiu. Ko di complete ni ni studio bo stage na Fatim Babi ba mau ne be maka agor da yela ba kau ne be makal kalang he tumba meti helet max ne ba mota bo ke led he e ma ser ne fone han na fresh ku det ne be na mang ba hira mak fila mak ne na mang ku ne be thank you for na mang ku mau bonito bonito 128 bonito ai larang obrigado barak mang na ada mo sana mang. Oh si emakik dia bonati bang mari sih emakik vali tane beta cek toki hi emakik vali ema bot ya Selena marati Selena merati dia vali emakik vali ne ema bot hey bonati ya namau hey how ye meti narona namau oh okay filana ga bega namau hey laukalan cuidado ya namau tesik mai be karamos barak vivimos barak. Sardina siramos barak, hehe. Sardina osne banjir, hehe. Maksudnya sardina sir lauk karang ini. Ya kan mam? Take care nama mam. Spera kata Klaus sesi to uma bidau. Lebih kalian dia kemas berfamilia buat LMC siro hutu. Oke, Zoya ni ham Fati, hai ana mau leader. Garson, Dion, Aviu, Azano, Aminyo, Ino. No se look tam bon aiti. Oh si maca koro dian bon aiti kemaris dia kalai batian ebe makwai mau sufali maine. Kangen ga? Kangen los karek. Kalian dua lah tampil ya di radio OMB Kangen Loskar kanu bingku, sayangku, cintaku. Be primo be mestre makazura lori. Mestre ne uluk be ambrua pernah join programa. Entau ni hetan oportunidade lilu iya tes vaga mestre ni. Entau ni banurin te iya los palus lur. Entau ni mai faling ni clear te la siaran. Entau or kanan or seikan or berkan ni azuda lori tiap programa kalan ruak aku orang mak seru hafal hau ini hanya sang kalan bye bye itu orang mata terus mai tali mesaj yang baru lah bal baru nolak lagi nah usi Ferrerico kastarinya dia bonati mau bonati mos ke usi ra ke usi mesaj yang usi anak mau Ramirez di komentar dia mas soal musik yang mai hau ni uang feto mesak nara makne. Aku sih le dora Ramirez Maya le dalam ruah. Oh, nebe kalian dia buat aling. Aku sih le dora Ramirez rona hela. Aih, bukan itu rete. Nebe boleh instruir buat aling. Nebe kalian dia mosa nyamai, namosa pai servis dia. Karena sang lutu bana saunia nama. Nebe thank you barona nama. Obrigado eh. Aku sih nasimen tu dia bukan itu mas. Yeli falitan, haha. Aki, okay, ane mau, aki usi kosa antre dia, ane mau, haunia sidak fo komentar, aki ane mau, haunia sidak fo komentar une, ni pi cek lah eh. Mau Enzo Liberty Agus lah hang fati hang sida be. Okay, usi semane, usi CBM dia bonati mau, dia kalai bela gak, tapi la musik katrasnya lah judul distansia, okay distansia. Special welder orang siru tu ga, dia kusi Laura sempre. Dia bonati mau maris dia kalai sempre dia kagradesa bolor orang, masya balik file nampi mbin siru tu. Mau maris dia kalau musik level 1, my I'm level 1 like maris, okay dia kain tuang. Hau leh temen saya jembalu kita kas musik level 1 eh. Livalita no si mau mari si antar hela mana hehe lah ada azuda binya la fahel ayang geprek ye oinsha azuda fahel binsir ayang geprek larang kama mai holatia mana bele antar mozari amnya mana sne gustu midare ibu aras keris fatin larang hehe. Livalitan, bonati mau maris dia kalai husi Laura sempre dia. Husi Austin Martins dia bona mau foi mosfal maine halorai moris valiona magnesa. Neso hausa.

Mau mo si dai fo komentaru ni mau. Ok, au ni mo si dai fo komentaru ni. An mau fo ela para bens mau ni aling Markus Noel ne be mako in halotinan. O si lo re la lo la lo po. Oh, sorry e fo ngare. Ne be para bens ba si re para ese para bens para bens. Para bens ba aling Markus. Oi halotinan vida naruk no fating. O si semana tan o si ramos diam bonaiti bonaiti mas. O si fati ye fati ne be ma mare si e kera srade liberade oin. O si eko amagai ha ke bonati ma fuela para bens ba uni alin David ne be ma koin celebra ni lorong mare so para bens ba ni vida naruk bani ha. Bele gato kala muzika distansia okay dia. O si ana ma Ramirez dia ana ma suela muzika de ba uni oan mane nain ruah Manuel Ermaya Valero Ermaya le dala ruah wow. Diak nebe kalan diak ba aling nain rua hehe ba rona mutu konya pai mai rona hela liliu ba Manuel aling Manuel nomos ba aling Valero diak kala hehe boys turu na li valetan musi fiana diam bonati mansuela dadali ide dadali ide mai ami iya bogoro wa hau kalani ba bogoro wan siro tu buanaiti. Osi Gibson di ambono mau di kela musik Miami ihat sabe momo rema osi Asanti Balibo wow kalan dia corona ya Balibo ne ba nali fali kerasta mau maris fating ne be oke amini ya fating lili ba ayang geprek iya resintu uri laran Rafa oni ne preso $1 ya mos este ya mos ro aseda. Buat balon hau luat ya narang onang. SMS balon sidayo klien ita le. Tiana na maung. Maung wakti lu lah dia kari kana maung. Ane maung sidayo komentar ba maung ne. Hai maung si ba. Oke, bono hati maung. Sida toke la muzika ho narang. Sa titipkan dia. Titipkan dia. Bono hati maung. Uzi kosan ciga satu dia. Bono hati maung. Oke. Ramos elau niang ne, Ramos ni letin ne. Ramos ni oin dia mai dia bono tidak ker kelas salan. Latihan aku cek toke, los tu ni, mesaj yang kalau Ramos suka dek. Oke. Mau musik spesial ini dapat tiusiku XLD ya maka agora fokus ya lah telefon iya tasi tolu, dia. Kamaris free antar kalai. Free antar sa. Atu hola hira. Minimal 5 baletin jadi. Mai hai ni deitona sa. Bisikil ni. Bekora mai ni bisikil ni. Bem kabel, bem kalambo talai hel ni. Bekora mai be. Bekora mai kumoro bisikil ni. Laudit mus belela sabi. Ane sama sabing, biasa dah abing, saya dah abing, abing azel mo zemo ini. Ekarak mai, biar mai. Wow. Ayang geprek ni gusto la limar. Pipinyo, alfasi, tempe, ay manas. Gusto la limar, gusto ya ibung. Araska, araska ya kraik. Ya teman yang pinter sih itu mah itu tuh kampanye musik A level lah spesial by A level one sih itu apa yang dihoti kita continue lagi tentang mesajnya musik lah mesajnya sih apa lah itu orang lagi musik A level.

Maluku 20 sorona nain kompanya nain radi liberar siro hotu. Ide nema kita nia musika ide spesial bae laiba wan siro hotu musika ai laiba usi artista feto si dali ai laiba spesial bae laiba wan siro hotu. Tebe me kordang hala bae aktividad tantu iya rai larang tantu mos iya rai liur ne ba. Sauri diak na fatin bae tau hotu isu sesu na fatin ba futuro. Turma, ita kuntun leta mensaje. Musik kita tambah hanya riang mezu agora foi hang umatasi dulu jepe motocross. Okay, dia akan mau. Usi onki, okay usi buradu dia. Penanti papa mama, mama papa mama tidit ne ema ni efemak ne pri. Kuitar ema ni lain mana ni falita mana ni pri. Bing ne, ema ni lain ema ni ema. Ani pri dia vel papa mama ne usir ni emani lion usir rona usir emai nenita usia kik dia vel pono ati pa ni papa mama i hello lata ai wow kalan dia papa i mai kar kisir rona ela ya lolato ne ba espera kata sauri dia kan fatim basir otu akti sini aktividad hane sa phone ba la usesu na fatim Itur kira sta no si he o si abing maca koro diang free antar free makan hehe belesa naran deca hani free duni depois di hang tu bang fo santo akara kama hang de tona free antau sabru makolo mai hang de mai hang de depois anoin kono larang kono anoin ruaru hela dia kilo hela ti hela metin tiene musti ai lifalita mam hello tein tari los ne mam he mane tento mane jure tento hen los feto ne kuitaru lifalita no si roki dia bonati radio liberade ne ho roki erka fo musike da miami agora monit full radio liberade Life ne, dia. Thank you barona nama siro hutu ya. Dia kalah si ikun kalma dia. Bonati guru, bonati mos guru. Muridku, dia kalah. Muridku sirnya nesane. Livalitan si bonito su. Mang obrigado ya gradese tama didikan musik ba ami eleba wang nai maromak. Nai maromak manzis avo wali largata no papa artecha compaina fati ma uno ami hoto harus sesu na fati dali detan bon komentar i bon trabalho ba ano maun carreira okay nada mos bro bono ani maun aku ta aban la koi sona do sinema azuda sona to

Emane gosan, emane profile ne, ema usu sa feto forti sa, sakuruan sini musita, ana mau ne wali marba mau, ne mau ola lali kali marhau mau, amu tu kau ne lali kali marhau mau, be kau, au hulang ne sampe sakuruan ne be kau hulang ne, sakuruan di 50 kilo de tau hulang ruwa dari satang mor. Oh, berapa kiloan date nya, Baino? Baino. Tapi nggak mau, masih hadir, tapi nggak mau. Tapi nggak mau, yang lain valen tidak pak itala ini musik itu lagi katakan. Sedangkan naya yang lain lakukan tiada nih. Boleh pun nanti pak aku tak lagi kakak, aku tak akan kerana boleh pun nanti ya. Abi nga moe, nai la rone to inbox tuir. Hai. Latin WhatsApp ne sete ma mane ga latin nomor ne troka tena mane latin nomor clear te la heda ne mane WhatsApp be. Inbox tuir tok. Hai. Abi nga moe. Oi. Latin man tena. Los, latin man tena dunena. Kalabing kalau zate nomor phone. Bono na mau haki helak aku telah koi halu dosine kaka. Nebe, am saba. Hasudah halu falika. Iku mai am nasa de, tene ne kala kona los lara makne iku. Halimar mak hide ni amau. Ne o konta de itu ya kamalara, konta de oh konta de hido ya leti ya krai fal mozarisa. Hai, fuk me ambeloi. Hei. Loron rua be siralan, kalan rua siralan masa tiana. Abi azita fale dia my inbox my dia. Ih, mau maris la siaran yang baru corona fale. Mau maris be, sedeh. Lasir nem baru krono fali. Ame karak mau mari siram para lam yang nasa. Ne kontentu seleten to nene. Kontentu seleten to kraik maksudnya kontentu si fuan to usi usi am nasa to si to fuan sa. Halo komik, halo komik. Halo komik de mais ne. Ne par halo mau. Siram nasa ga. Usi natan al andian. Bono mau sela musik mai ami makron hela mau nilian. Abi nga moe absen lah ya bi, masih hadir atau tidak ya bi? Namos be, iya Facebook, iya be, sera, iya be, Facebook saya masih hadir. Oh yang usung musika ne. Bona namang, bona, oke, bona namang, bona mos ba, rali liberare dia kalai. Oke, sehai ba ol rali urno rali laran. Lagu susar umakai ne. Aku cek tu kalau bilang lagu suruh makan ni clear ini lah usus masa aku cek lah ni nabi usus di school pae di school pae di school pae sama kai oh ini kai sama nabi kalau dia mus babin Sri Faki 121 baru nak no assist lah dia kalau yang bin Sri Yaitu Irfali Maitan, Lefali Tan, sini komentari makne, cuy, ya kalian dia mau sebanu binsri, vita komes, hehe. Amnya tasur kalian lakon bahwa mau sebalik tas tulunnya mak dia. Lefali Tan, usi, fuck, itu satu dia, bono, oke, bono, mau dia kalai, bono, sana binsri, dia ke stabil. On sana bim falin. Ya tuir falin maitan. Kita mantan hei nafati mensajen. Kita lom stop layar nafati. Nafati enzoi nafati radio libar radeba. Lilio program kalam murah kamu untuk hau belum maris. Itu ini program saya umah orang yang larang. Tapi kalian diak nafati bau bincelu terus dalam halawel aktividad. Ane samfah yang lete bocer niya. Produk lokal sira ga hantasa sira pulsa sira ya dalan ini sira buat tiba ada baita bawa cerutu espera kata kelorong oi bela hetan rendimentu nepe makna tong no balon hetan rendimentu nepe makna kase nepe agradece na fatin balorong oi
buat-buat nabi mak lorong oi ita heta. Grasa Deus, oke, grasa Deus. Dia ia Fati mau nilian furak demai sih. Hey, thank you nabi Sriku. Oke, bono aku tak kemak liberty agora buka ema atau servisu fandosi, nega. Tahu rekruta hau detona. Rekruta hau, antau ama abi amau. Aruk aruk abe aku tak hau dosi makne ufang. Mole ho donat itu para utisik pada mole mole mole mole mole mole mole donat donat donat donat donat hehe ini laris manis. An bimbi amoi te menciona mencionaram be nain kala la iona. Kala nain kala orzan se preocupado ituan, entaun ita gas be musika be. Ehe, mau, ahe, mau mos comeza aumenta comitan de, he, he. Okay. Oke, usia bim faki do sate dian donat emas sos ada malu deh kakari ke pares sa anu bim yang nama hau aku anu fang ne pares lari sa mole mole ham ah mole mole mole hey ham mole amenta mole ye hey an donat halu bukur ising ye hey.

Kolega mana sih dek? Kita lu hang mau lembarak. Atu nune saya dah ulate ne. Ya lupa lihat. Okay, abita mai dia molen lulik, molen lulik, donat lulik, naim ba lulik lulik sih. Naim ba molen lulik. Kita naim fal molen bacilik falen, molen itu dosi mak ne. Emak kan naik kan orang India buka lah emak tu fan dosi. Taman emak kau ni usik pa, hau mus buka lah servisu agar kat tu fan. Entah mau hau deh itu na. Taman emak kau hau sujere pa siaran emak kau lu dosi kata kau kat tu fan karik. Ba hau khusus halu mak boy dona tobe mualin deh. Hai Molen, halo kanotak mamar. Hei. Oh si Francisco, oke. Bona kakak, fuele li fuan bau ni abili. Da kunya tambah oing ngeti nang mori suau. Parabens ba aling, bida naruk ba aling, sauri dia ba aling ya. Donat lulik cuy. Hei. Mau fuele parabens pemang Ebi Orleans.

Tudo ela ouve tistinha música fone mai mão dia camanco é. Aurona ela haha dia. Penyanyi oke, penyanyinya janyun jangaji mau dia. Dia kemangku cek lah ya. Musiknya mas oin kolega sih rusu para klos dia na. Enta itu kok kompanya to kau cek mas an mau ni musiknya ni pemak fain mana lamanya kari kia. Depois de itu nene iya. Sekarang kau cek mak lah ya parece. Kau cek dia tu na para fotin kesa nama mana eh. Enla ya musiknya. Fitu na vila ho check to kla e dandut ga oh fitu na vila vetia no manku oh fitu la ya no man YouTube oh die come on musike sige mati rasa mati rasa terus. O se zio la emozia bonati man putare la musica Carolina Miami Macrona hela mauni alien ne die corsina magito freseva Carolina noi bonita na na na na na na na na ye galan die mos balia shora shora shora o shora rai allo e mamma te le le le le

Hei, turun film musiknya saya tembak dia ke. Kano tek nam doras nam doras nam doras na na na na na na na. Kato tek nam doras susi leten nam doras susi leten to kraik na na na na. Hei hei, ni ya festa festa ite halo rame. Fale telepon rumah Miami squad pondok. Lulik, nebe maka ransui halamau. Wow, kalian yang buat apa ciro tu nama kerjaan. Ransu ya lah iya kalau ini ransu ba. Thank you for nama bapak malu. Lili bayar futur abang ruan yang. Ransu malu luri malu bapak ni memang dia. Labele ransu malu luri malu bapak ni memang lah dia. Kita buat cerut eh. Iya sih kita buat ini malu dek. Nabi bapak ransu kita buat cerut. Thank you ransu para halo kolega para. Kita lah ransu kolega lah ya. Nabi thank you presiden ransu nabi memang keluar. Radio Timor Leste, not Radio Timor Leste, cuy, Radio Liberdade, sin Timor Leste sih, itu Timor Leste, mas radio ini narane Radio Liberdade. Didi kela lau kita Miami maka hadir hela, ia mati umaleki si dia, karena mau sih deh, korazen ba familia sirot, Bona mau anilo buka hela bantune. Oke, diak mau obrigado pa motivasaun nebe mak diak. Oke, nada.

Bien, maluco vintis, rona en una compañía en radio, liberar si lo joto. Y tenemos que tener música, y de bahía, calaneta, música, o título, y una fatin, o si vos venían, más que, en una fatin, o más que, fuan ni si da, fuba y maida, lara ni si da, fuba y maida, más que, pagar se metin, la carrera se metin, la me veloron ruma, carrera no ve, pagar se monorase. Ok, tir mai tan le fuanco, ok. Mambele fue le fuanco na ba anis lavar biru det, ne? Le fuanco na ba anis ba ba kuni robe Antonio Mate McMorris Valley. Ha, ke ta zaguan sne ya. Itene dobe ne titen ki stima ga. La bele ba ku sire ga. Sedangkan, ite sida kulakong buat tida ba niatan. Tamsan ba ku ema. Buat rumah kari kuliah di dia deh. Tita bako ema pa mbak mati ti ema kari kelaus tita baka dia ga. Hau makana sana feta mana mbak farana suai di buh. Tu bonitu fali ya. Batu msa fali ya suai wasa. Fai namorit bako tan sini ya. Mero hola malu ta. Mati elit kalang mos mati. Lorong mos mati. Mati dobel pa. Hei hei. Leifalitan. Ya kalian dia mana sihnya, bonaiti mana sihnya, dia kalai, mami. Ya, vamos, seta mana. Oke, buah vija, oke. Ini bim buah vija, bonaiti ini bim. Mau anisha gora fuang moras los fuang le fuang diek balu bania ba ha ke mau anis koraze na fatin bo me lores tete ha ke le fuang makane sane ona forsa na fatia na mau semangat na fatia na mau la lauk domi makane sane karik ne kane kde mais kare kusik ba entrega ba le tende so le te makatene Yali valita ngusi dedi syahe. Yali valita komentaru balutan ngusi sini mana. Ya komentaru balutan ngusi sini mana. Karik cuy. Nah ini orang seluruh kita bayi itu kusia liumino tu sana lo racing sih ya. Ini be karik balon sudah kan jantar kalang karik buat jantar hanti laba di pus makronatan radio liber radio dili. Nomor sebahir yang nebe koin lorong halau elak tv dari lubuki dan nomor sih kalau ne atau deskansa atau prepara energi lili bayi lorong apa nebe makalau tv dari nebe kita buat cerutu tu suruh lili iya. Iya, terenu kare buat tibir ada baita bawa ciro tu, boleh sekarang sampai baita bawa ciro tu, Ya, tuir maitan, tuir maitan, tuir maitan, kita lihat mensajen balong, depois deh kita kasih musik ya.

Dia convenção do ir nem que tenha música rua Bahia cala nem música ir primeiro eu lá foi uma lição ó do bem solete macate não sou sorry macate vizinho tur sorry macate né não mostra da craque macate né tu não me dá letra fala mensagem tu não me dá continua letra mensagem aí tá lançou letra na mensagem siraba Mensagem siapa usah sini mana itu cek lay cek lay cek lay ya sabar dulu wow. Ya mensagem ide nama musik ya Paiti Carolina. Oke mam, bona dia sudah foli fan balu bau ni doben timona ni bema kau domiona mai beni ya doben bara close. Ah ya mau. Ema doben bar kan sem sama saya domina fati ni ane mau ni ya mau saya buka moras lo sama. Ah kau ni doben timona mai kau domiona mai beni doben bara close. Amau, amau atena nama mau domiona ni ya mas ni doben iya ni amau saya bertang na fati ni ya aga mau. Amau makadomi ni amas ni la domi amau zura ne karke mani halo kidan sene. Ni atiano itene dobi ni atiano mas. Ni dobi se ia na fati ne konta di amau ni asini asa uza ita de ita amau ni asa profeta ita de ita. Tamani amau atene ana amau. Atu ne la vele grave de mas batinang batinang fulang ba fulang karek adokang sini ya. Usik ba. Ni fotem ba bani ni hili ba emane bemang ni karak duki amau. Duki amau. Tafiro tu bania hado mitia nia ikus mai nia rasa kia kane ka mauni konten di hirak nia mauni sforsu to mak nia mau. Nebe tingka tia na na mau. A mau a mau ko. A wase ne swai liu a mau. Nia bel bonita bahu ya. Nia te bida dari fali ya ne swai. Nia te bida dari fali siya mu ya leten leit fali ya. Didika hake, didika ba anima kan helena. So sorry makate ne. Sorry ngide nebe. Ni soring ni emani ya makane kadiaru ogorne sida ku loke makane kadiaru sim takame di mane Livalitan nabi anbi i kuni kolar biru ni anbi mane ini anbi amelos palo soto Mam fuera mensaje en fura kira mai ami ke ma kuan sira. E ke mam ajuda temi hela naran timonya la bulu mam. Ehe. Timonya favori da tingi muda karakter ba agradece ba manen be makadomi na abi duke buka fali manen be makadomi abi. Etang manen esani ne hanesan grasa ira. Lamane barak ne hanesania. Ema balung hamu akara kita daruma balung sira profeta itadet. Tama mundi da gorne tanto mane feto na tenke ma katene an e ma baraka goral finja do mema gosta aproveteret e mane diak na mane isin ehe Mam, fo kata-kata ba kolege Henrique da por kodo kunebe ma wan foi Morris ne wow parabéns parabéns Parabéns, parabéns. Congratulations, ba. Nia mau, nia pa, eh. Obrigado, barak mau, nada mau. Nebe, los mau maris, ne sabin. Abin, hafoin, sita, ba. Abin, absen, ba. Abin, lamai, be. Musika, na foin, autokate, na bin. Abin, ne musika, mak foin, beheng, na fati, no. Maske, o, yete, maske, o, emaseluk, nia, teona. Ana, eh, heng, na fati, no. Ma, heng, na fati, no, to, be. Kadiaru ni loke rasik. Gosta lekar. Fo komentari ba ma oke fo komentari ba ma sheba sagora atu taran faline. Akar katu baleti akar katu basura maroma kaleti yang karik silakan amau. Morris ni adalah ida. Morris ni laos adalah rua. Nebe mati ni Tarani atau Morris Farid Suri. Ne selamat tinggal. Goodbye, Red. Tau kana haruka mau kanta deh itu napa. Abim be mati rasa ni lay abim. Musik ni fendak preparatif siswa kelatin. Mati rasa. Abim
Abing agora tambah sana mah kita temi nya narani dia la bele fale. Sedangkan narani ya kerek lolos eh. Atu la bele temi fale. Maksud. Sina fotokopi dan nene. Sina fotokopi ay naru dan nene. Oke, mau kantar itu na. Hau kantar lari tenene ina. Ina weh.

0: Mau kan kare kuliah logat forte nih lolos tit nih maka saya sa makane sa ami maka saya sa aminya itu mak taruh tuh anis anesa. Aminya itu mak taruh tuh anis ane. Nebe o 20908 tu rumai haulori. Kita hutu ba kompanya tan musika saya dan mak dia. Musika saya dan mak dia. Ana bin besera, ana bin sira tu su musika ana bin ana mau sira. Kara kata request musika kar dia mai to kita cek to kan apa itu. Putar fali ba. Ya kalau dia mau sba Anisha, okay. Bonati mau maris. Salam. File telefon deba Aling Anisha. Bonati mau maris. File telefon ideba Aling Anisha nebe makin stres ya lah. Tambah dobe info parah. Hai, koraja nafatinya Anisha. Forsa nafafeta bonita. Forza na fati. Feta forti na san forti. La lika fo ke leman. Hei hei. Mau, ita fo ke te ke leman. Mau ngefo para ita nega mas la buat ida mau. Nebe kuraja na fati mbao nubing eh. Bele buka fal selu kuri trokan ya posisi. Mau, atu trokan sa mau. Emane ita domi tiana ne mau. Ita fo tia domi banyi fo tambo tutu banyi ikus main fo para fal ita nena mau. Hei mau ku nebe. Kalau aku domi makan di sana ona. Sedangkan kita nak murah malu kan? Atu kini si malu deh. Atu kini si malu. Atu tiang lalu aku domi ni yang. Mas layak telefon nak kata kita tu saya permanente pak malu. Sedangkan kita saya tiru malu. Kita ni zoro ni telaten. Zoro itu di tangan Tuhan. Komesa saya lihat ona. Ta musika kita renya lorong balo. Ocek lah eh. Oh sorry ya musika lah ya. Kakak didik ya lagu aneh kalang. Mai ami maktur helane. Hei. Okay, domi usi ulun to aing. Hey, ita foto ya domi banyak foto ambo to tu banyak ikus main ya kan ekfan ni. Moras lo sa mau. To kalau si dia keluar ni mau ni ma balu makan esa mau maris. Usi ana mau ameno. Okay, panati guru hasil lay usuan sira. Halo gato sunia lai, musika instrumental mana tutu lai. Okay, kalian dia ba primo, rauno korano. Thank you barona. Gira bere gini, gira reke toteni gini. Hau gini de teo duri, hau rai de re teo duri. Okay, ikun kalma bele ka halo oin sai tuambai. Ikun kalma na sene gosa subaran. Ikun yang sene abing. Ikun ne sobenene. Tokau naga kita rena lorong balone. Musika lai he. Oke, musis belo diam. Ponati mama. Jura diri kela musika Miami ya.
1: Mati, jaga cinta yang kau.
0: Australia makia cup coffee herbor herbor musika malisan amus ingles aule ingles ona kles la nun atene bi amus kulia lostet ingles ni le lostet ne be think ba mam sira rona hela i hebe australia na ba service dia kudar wan dia ke no ba eh oke okay, tete la ba ni dobeng abang ote sidare tamba feria soke abang tung emani aman telefone mate Ati-ati lah bahawanya dobeng, abang hau OTW sidare tambah feria. Soke abang tung emani aman telfone mate fali. Hei, kala tung fali di Liona, kala suruh fali ona ema balung sa. Hei, ne kala dili rame tang fali ona. Hei, ne kala kosar tang fali ona. Diego, si te taro una musica, ha la merece. Anche musica strumentale, valsa, ma na tutto tocca na kaka. E musica la iene. Musica la iene, primo. A tutto camsaba, primo qui, primo. Diek tur mai taruna tan musika ikus bataka programa ni yang hau titulu haula merese, haula merese, haula merese. Cover usi dio nono. Oke. Li fali tan taruna musika tau haki dobeng hau tau musika dobeng haula formalisen. Mam dobeng be musika be dobeng haula formalisen foi ingastena na mam. O foi in gas o tiene na mam. Servisu takarora, oh max ne servisu takalora. Takarora ka takalora. Oh takarora.

Oke, Ida. Oke, Ida ini lah cocok penyiar Ida lah update liu. Tinggal bah YouTube date mus lah beli nih. Hehe, ana mau. Ana mau. Ami mau sih ya regra mau. Enak dia lah naran putar biru ga. Nih, ami mau pasti ya beregra. Atu download nih beli download sih. Sok internet internet tuh yang lainnya. Presisi ami presisi mus edit. Depois mantap. Sami lah naran be ini nih. Ami ya regra. Karek si da comprende be. Radio ni la lau kare ku sik no corona date. Nega. Suba radio fal su rona date. Mundo teknologi ni hau sa hau be soket ona. Hau baru komentar. Abaru kasih tempo ba. Emane be mag. Subar angge di falso. Dia tur mai tarona musika ikus. Musika ikus taka programa ho titulu ha ulamerese.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wa sentavus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.